Dia saya le ira fafa pena tulen ni katelem akun fam jena mama nama garan wanau tiu nap tulen lu atinwe riuno basainu isani san defa asyikan katana tamun zapian datu fen fila sansara manjitun fandara nama repi falin. Mara epi falina manul chawa nao, ira vavao. Ira vavao.

laf samare mangatunga moken marin mitai nua sua. Sawen sagak lafak fena tarpu mahai. Mabiana sing bangat wana sikeraya.